0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, biasanya di jam-jam segini nih matahari mulai naik ya. Tapi kayaknya hari ini mataharinya enggak kelihatan tuh teman Pro 2. Apakah hari ini akan mendung, gloomy sehari-harian? Tapi kalau emang iya beneran gloomy sehari-harian, beh, terbaik banget sih teman Pro 2. Karena apa? Karena enggak panas. Karena beberapa hari belakangan ini kalau siang tuh panasnya minta ampun teman Pro 2. Tapi gak tahu kenapa malamnya dingin banget. Udah banyak nih teman-teman Pro 2 yang mengeluhkan flu, terus juga batuk, pilek, suara bindeng, dan segala macam badan meriang. Nah mungkin tuh tanda peralihan, bukan peralihan juga ya, karena cuaca yang ya bisa dibilang kurang bersahabat sih teman Pro 2. Kalau panasnya panas banget, begitu dingin banget teman Pro 2. Makanya di cuaca yang seperti ini penting banget buat kita ngejaga sistem imun tubuh kita dan asupan makanan yang bergizi tentu saja, supaya kita gak gampang sakit. Kalau misalnya kamu ngerasa aduh kayaknya udah mulai gak enak badan nih gitu kan, pastikan kamu harus minum air putih yang banyak dan istirahat yang cukup. Jangan dipaksain teman Bro 2. Karena apa? Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik teman-teman. Makanya daripada sebelum kebablasan, mendingan ambil waktu untuk istirahat lebih dahulu tuh teman Bro 2. Oke, nah buat teman-teman Bro 2 yang pagi hari ini mungkin lagi santai-santai ataupun lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Buat kamu yang lagi beraktivitas di hari ini, Dipa bakalan puterin lagu-lagu buat bikin kamu tambah semangat. Dan nanti abis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 10 tentu saja. Jadi pastikan stay tune terus di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Ini sudah ada teman-teman kita yang gabung ya di WhatsApp Prodo Pontianak pagi hari ini. Ada Bang Teni di sini. Wehe, baru aja gabung nih ya, baru bangun tidur bro. Katanya hari ini izin gak kerja soalnya lagi ada keperluan. Beh, enak libur ya. Katanya mau bawa bibinya ke eye center, jadwal konsultasi pasca operasi kemarin. Waduh, semoga cepat pulih ya buat bibinya Bang Teni. Berarti Pak, berarti hari ini santai banget dong. Boleh kali perkopian nih Bang Teni. Terus ada Bang Black juga di sini. Wih, Bang Black nih. Selamat pagi Abangku. Sedikit informasi lalu lintas untuk Ayani 2 terpantau ramai lancar dan cuaca untuk area Ayani 2 mendung katanya. Mau request dong lagu lama ada denger lagu kita Virgon Selamat Tinggal. Buat ente jangan lupa bernapas Bang. Terima kasih. Terima kasih kembali Bang Black ya. Request Larut dari Dewa kirim buat Bang Black. Wis, Bang Black dapat salam dari Bang Teni nih. Salam juga buat Kak Dewi di Tanrai katanya. Oke. Larut ya teman Pro 2 ya. Dewa 19. Kita cek. Oke, ada nih teman Pro 2. Dan tadi requestan dari Bang Black juga ya, pengen lagunya Virgon Selamat Tinggal. Bisa sih, bisa. Eh tapi kemarin aku sempat ngopi sama Bang Black ya. Mudah-mudahan nanti ada agenda bisa ngopi bertiga nih sama Bang Black sama Bang Teni. Kalau buat apa nih? Salam kembali buat Bang Teni. Info perkopian dong kata Bang Black. Wah, iya jadi nih ngopi kita ya bertiga. Boleh tuh nanti diagendakan ya Bang Black dan juga Bang Teni. Mudah-mudahan hari ini jadwalnya santai semua nih. Kalau gak salah Bang Black juga katanya hari ini dinas pagi deh. Nah mumpungan Bang Teni juga lagi libur nih. Beuh, ada yang dinas, ada yang libur, ada yang lagi santai-santai, ada yang punya aktivitas banyak banget. Nah jadi buat teman-teman Pro 2 nih ya, yang pengen gabung di pagi hari ini silahkan langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silahkan DM ke Instagram @prodopnk dan silahkan gabung di aplikasi RRI Digital. Nah ini Dipa puterin lagu requestan dari Bang Teni dan juga Bang Black ya. Dan habis ini Dipa kembali lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di Parevan dan Dispada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai jam 10 pagi nanti. Dan sekarang udah jam 8, aku pengen update-update informasi perkiraan cuaca untuk di hari ini ya teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja kita cek nih ke halaman bmkg.go.id untuk informasi lebih lanjutnya. Dan hari ini diperkirakan akan hujan ringan ya di Pontianak Timur, sementara untuk di Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota itu diperkirakan akan berawan, dan di Pontianak Tenggara diperkirakan akan turun hujan ringan juga. Suhunya hari ini lumayan ya, 24-30 derajat Celcius, dan masih ada potensi kalau hujan ringan ini akan merata di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Enggak hujan. Ada Haji Ali Rahman yang gabung di pagi hari ini. Lagi di manakah Anda? Tumben-tumbenan nih awal morning person banget, Ji. Mau kemana, Ji? Mau request lagu apa nih? Bung Haji Ali Rahman ya. Oh iya, baru ingat hari ini kan di manggungnya tadi. Oke, baru ingat. Kan saya yang nawarin ya, saya lupa sih, bisa gitu. Iya, kan morning person ya. Iya, siap Aji, morning person Ali Rahman. Baik, tidak ada yang menandingi beliau nih kalau masalah bangun pagi ya, sepakat pokoknya. Oke, buat Bung Aji Ali Rahman di pagi hari ini, selamat beraktivitas dan selamat apa ya, mudah-mudahan tetap produktif. Terus apa ya, pagi hari ini ya enaknya ya, jangan lupa sarapan sih Ji, pokoknya yang penting sehat selalu dan mudah-mudahan dilancarkan kegiatan-kegiatannya di hari ini. Oke. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih, yang pengen gabung, pengen request lagu, pengen kasih info di sekitar kamu, silahkan ke WhatsApp, Instagram ataupun ke aplikasi RRI Digital ya. Aku pengen muterin Aji satu lagu sih nih. Kayaknya lagu ini cocok nih buat menemani Aji di pagi hari ini. Oke deh, kalau kayak gitu lagunya seperti apa? Kita dengerin aja. Ini dia satu lagu spesial buat Aji Ali Rahman dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di pagi hari ini. Let's go.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Alright, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di pagi hari ini ya. Dan ada satu requestan yang masuk nih, spesial buat Kak Vika yang hari ini mungkin lagi sibuk atau lagi berkegiatan. Mau request, bukan request ya, mau dititipin lagu spesial buat Kak Vika katanya. Ada satu lagu dari Sabrina Carpenter dengan Man Child dari siapa ya? Dia pengennya sih namanya gak usah disebutin katanya. Tapi yang jelas ini katanya buat Kak Vika. Oke deh, mungkin ini lagu favoritnya dia. Dan harapannya mudah-mudahan dengan diputerin lagu ini, kalau dia lagi dengerin ya, bisa jadi lebih semangat katanya pagi hari ini. Wede, oke deh kalau kayak gitu ya. Langsung aja kita puterin spesial buat Kak Vika. Ini dia dari Sabrina Carpenter dengan Man Child.
2: Oh boy.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Alright, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, sekarang aku pengen update-update informasi lalu lintas terkini ya teman Pro 2 ya, untuk informasi lebih lanjutnya. Sekarang aku udah ngecek ke CCTV pengawas lalu lintas di Supota Pontianak. Kita mulai dari di simpang pajak Ahmad Yani yang pagi hari ini terpantau ramai lancar. Terus juga cuacanya sama ya, gloomy. Terus kalau dari arah Kota Baru sih kayaknya lumayan padat ya, tapi nggak sampai macet banget tuh teman Pro 2. Kendaraan pagi hari ini di simpang pajak Ahmad Yani terpantau didominasi

ada. Hati-hati di jalan deh pokoknya, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman-teman Prodo yang lainnya nih yang pengen kasih info lebih lanjut lagi soal lalu lintas di sekitar kamu, silakan gabung di WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nanti Dipa akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Dengerin Radio Pontianak.

Alright, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di jam 9:01 ini. Dan sekarang waktunya kita masuk ke Tau Serba alias topik serba ada nih, teman Produa. Nah, by the way, hari ini di tanggal 12 Juni ya, itu ada peringatan Hari Dunia Menantang Pekerja Anak atau World Day Against Child Labor. Jadi hari ini adalah Hari Dunia Menantang Pekerja Anak yang berkomitmen untuk membangun dunia yang bebas dari pekerja anak. Now, kalau latar belakangnya nih ya, mengutip dari situs PBB gitu kan, organisasi perburuhan internasional itu meluncurkan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada tahun 2002 untuk memfokuskan perhatian pada luasnya masalah pekerja anak secara global dan tindakan serta upaya yang dibutuhkan untuk menghapuskannya. Jadi setiap tahun pada tanggal 12 Juni hari ini menyatukan pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, masyarakat sipil serta jutaan orang dari seluruh dunia untuk menyoroti penderitaan pekerja anak dan apa yang dapat dilakukan untuk membantu mereka nih, teman Pro 2. Nah, jadi gak semua pekerjaan sih yang dilakukan oleh anak-anak tuh harus diklasifikasikan sebagai pekerja anak yang harus dihilangkan. Dan partisipasi anak-anak atau remaja dalam pekerjaan yang tidak mempengaruhi kesehatan dan perkembangan pribadi mereka atau mengganggu pendidikan mereka umumnya tuh dianggap hal yang positif. Ini juga termasuk kegiatan seperti ngebantu orang tua mereka di rumah, ngebantu dalam bisnis keluarga, ataupun mendapatkan uang saku di luar jam sekolah selama liburan atau libur sekolah ya. Jadi kegiatan-kegiatan semacam ini berkontribusi pada perkembangan anak dan kesejahteraan keluarga mereka, yang mana kegiatan ini memberi mereka keterampilan dan pengalaman dan juga membantu mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif selama kehidupan dewasa mereka, teman-teman berdua.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Pro Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama Dimas Revanda di Tau Serba, topik serba ada. Dan di tanggal 12 Juni ini masih ini ya, kita memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, teman berdua. Jadi pekerja anak itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan merugikan dan membahayakan anak yang melanggar hukum internasional dan perundang-undangan nasional. Hal ini dapat merampas kesempatan anak untuk bersekolah atau mengharuskan mereka menanggung beban ganda, yaitu bersekolah dan juga bekerja, tuh teman berdua. Nah, pekerja anak yang harus dihilangkan tuh termasuk kayak semua bentuk terburuk dari pekerja anak yang tanpa syarat, kayak perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penggunaan anak untuk prostitusi atau untuk kegiatan terlarang, terus juga pekerja yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia minimum yang sah untuk jenis pekerjaan tersebut, sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan standar internasional. Bentuk terburuk dari pekerja anak tuh kayak melibatkan anak-anak yang diperbudak, dipisahkan dari keluarga mereka, terpapar bahaya ataupun penyakit serius, dibiarkan mengurus diri sendiri di jalanan kota-kota besar, atau seringkali pada usia yang sangat-sangat muda. Dan bentuk pekerjaan tertentu dapat disebut pekerjaan anak atau tidak, bergantung pada usia anak, jenis dan jam kerja yang dilakukan, kondisi di mana pekerjaan itu dilakukan, dan juga tujuan yang dikejar oleh masing-masing negara, teman pro 2.
0: RRI Pro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
3: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LTP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Bekasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan.

0: keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Pon FM, Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi sama Pradua. Balik lagi barengan sama Krismi di pagi hari Jumat yang syahdu ini. Tentunya teman Pradua ya, kelihatannya gak ada matahari yang muncul nih. Kayaknya matahari masih malu-malu banget nih buat keluar teman Pradua. Seperti biasa teman Pradua, di jam 10 ini kita bakal ada request time Indonesia, dan di jam 11 kita ada request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request-request lagu Indonesia maupun lagu mancanegara kesukaan kamu, boleh aja langsung bergabung di WhatsApp 0811 5701018, ataupun DM di Instagram @pradua_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ada Rio, teman Pradua, katanya mau minta puterin lagu dari Satu Hari di Bulan Juni-nya dari Tulus. Kebetulan ini juga masih bulan Juni nih, Kak. Oke, baiklah. Lanjut lagi teman Pradua, ada Nita mau minta puterin lagu dari Hara yang judulnya Celah Hati. Nextnya teman Pradua, ada Rifki mau minta puterin lagu dari Salma Salsabil, Kak. Katanya yang judulnya cocok banget buat budak-budak korporat. Siap deh, aku puterin lagu Hacun ya, spesial buat Rifki. Itu dia sama Pradua, 3 lagu yang udah masuk di list kita nih. Buat kamu juga yang pengen request-request lagu Indonesia maupun mancanegara, langsung aja bergabung di WhatsApp 0811 5701018, ataupun DM di Instagram @pradua_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja aku puterin. Ini dia, Tulus Satu Hari di Bulan Juni.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: enak nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu jadi.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh, itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Hendri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga.

Balik lagi teman Pradua barengan sama Krismi dan masih di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pradua, aku bacain beberapa requestan yang udah masuk nih. Ada dari Eka Nur Fajrina. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Request lagu Gea Indrawari 1000 kali, lagunya ditunggu. Tes. Sabar ya Mbak Eka, kita menunggu giliran gitu ya, satu persatu. Tapi nanti pasti diputerin kok lagunya Eka Nur Fajrina nih. 1000 kali udah aku masukin ke playlist. Lanjut lagi teman Pradua, ada Zulia. Seperti biasa ya, selamat pagi Pradua Hitlist. Izin request remuk dari NG Carvalho, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Ada Amar teman Pradua, mau minta puternya lagu dari Hara juga yang judulnya Jurus Jitu. Next ada Hanif, teman Pradua mau menteputerin lagu dari Traffic Jam yang judulnya Semestaku. Dan sebentar lagi menuju jam 11, teman Pradua, jam 11 kita ada request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung di WhatsApp 08115701018 ataupun juga DM di Instagram @pradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Saja ini dia requestan Eka Nur Fajrina 1000 kali. Enjoy.

begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus

fobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Pro 2, bagaimana baik teman kamu teman Pro 2 masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bareng sama Akil teman kamu teman Pro 2, tadi diputerin lagunya Hodol dari Suho teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, aku bakal puterin lagu yang udah kamu request karena waktunya request time mancanegara dari jam 11 sampai jam 12 yang ini. Jadi buat kamu yang pengen request boleh banget teman Pro 2 ya, langsung aja di Instagram di @pro2pnk atau lewat WhatsApp juga bisa nih teman Pro 2 di 08 11 57 01 018. Sekali lagi ya, jadi buat kamu yang belum nge-save boleh langsung di-save ya, nomornya di 08 11 57 01 018. Jadi buat kamu yang pengen request lagu boleh banget, kayak satu ini nih udah ada yang request juga lewat WhatsApp kita. Ada Dewi di Tanrai. Assalamualaikum Kak penyiar, putarkan lagunya dong. Jam 11 pilihin aja buat penyiar. Makasih. Oke deh, aku mau bakal puterin buat kamu Dewi. Dan ini juga lagunya lagi viral ya. Lagunya lagi viral karena ngeluarin lagunya Laurel Bad. Udah siap belum ya? Jadi kalau udah denger lagu itu udah tahu dong. Tapi aku enggak bakal puterin lagunya itu. Aku bakal puterin lagu yang juga enggak cukup, gak kalah viralnya juga sebelum lagunya Udah Siap Belum. Aku bakal puterin lagu Shoot dari Nona teman Pro 2 ya, karena lagunya tuh sekeren itu dan emang makin keren banget karena setelah ia tampil di acara First Take-nya di Jepang. Udah nonton belum kamu? Iya, udah nonton belum? Dan buat kamu yang lagi mau bersiap-siap sholat Jumat, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat ya, bagi-bagi bagi pria-pria dewasa ya dan muslim ya tentunya ya. Untuk kamu yang lagi mau makan siang, hati-hati aja di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya teman berdua. Aku bakal puterin lagu dulu nih buat kamu yang udah di request juga sama Dewi di Tantai. Ada lagu Shoot dari Nona.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Welcome back to Mapro 2, ada dia, dari Malik and The Essential mengawali perjumpaan aku bareng kamu di UMKM ya. Kita bakal bahas seputar wirausaha. Olah makanan maksudnya ya, tema Mapro 2. Bisa ya masuk. Jadi tema Mapro 2 kita bakal ngobrolin tentang wirausaha dari jam 12 sampai jam 1 ini. Karena memang setiap hari ya, di jam 12 sampai jam 1 kita bahas seputar wirausaha. Jadi buat kamu teman Mapro 2 yang pengen update informasi seputar wirausaha, boleh banget dengerin Pro 2 FM ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, spesial buat kamu juga nih yang lagi dengerin Pro 2 FM, aku lagi bahas seputar wirausaha, di mana kita lihat cuaca di Pontianak nih cukup sering berubah-ubah gitu ya. Paginya cerah, siangnya mendung, sorenya hujan deras. Nah, kadang kamu pernah gak sih lagi jemur pakaian bentar, gak ada, tiba-tiba hujan datang gitu ya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba langsung turun air tuh ya. Tapi tahu gak sih teman-teman berdua, karena ternyata di balik musim penghujan ini juga memang ada yang bilang, aduh ganggu aktivitas. Tapi ternyata ada peluang usaha juga yang justru makin rame, dan bisa kita cari idenya tuh justru pada saat musim penghujan. Biasanya nih kalau turun hujan kan orang jadi malas keluar rumah. Nah, kondisi ini tuh bisa bikin layanan pesan antar makanan tuh jadinya lebih meningkat. Iya enggak? Kan mager tuh keluar. Nah, jadi mendingan pesan online aja deh. Nah, jadi banyak orang milih pesan makanan yang anget-anget juga daripada harus nerobos hujan atau kehujanan. Selain itu juga penjual minuman hangat ini juga sering banget mengalami peningkatan penjualan di saat musim penghujan. Misalnya nih, mulai dari kopi, teh tarik, wedang jahe, aduh, susu hangat, sampai coklat panas ya. Atau misalnya kalau kamu yang suka matcha, iya, hot matcha tuh enggak tuh. Itu pas banget juga di saat musim penghujan teman Pro 2. Apalagi kalau udah sore-sore mau malam, malah turun hujan, pas banget kan. Jadi bahkan nih sekarang pedagang yang sering banget dibilang pahlawan saat hujan tuh justru ngerasa lagi masa peningkatan penjualannya di saat musim penghujan. Dan rasanya tuh emang ada yang kurang gitu kalau misalnya hujan dan gak ditemenin sama gorengan. Iya gak sih teman Pro 2? Siapa nih yang suka makan tahu isi, bakwan, tempe mendoan, atau pisang goreng? Aduh, jam segini ngomongin gorengan tuh kayak jadinya appetizer tuh bisa kayaknya ya teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang memang lagi cari ide bisnis di momen-momen sekarang tuh, kalau kalian punya modal yang kecil saat musim penghujan gini, kira-kira usaha apa sih yang kiranya kamu bisa coba dan emang momennya tuh tepat gitu pada saat lagi sore-sore menjelang malam terus hujan turun. Kalau musim penghujan seperti ini, makanan atau minuman apa yang paling sering kamu cari? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2. Tapi kayaknya gak pas kalau kamu gak share pemikiran kamu tentang ide bisnis ini ke kita di @pro2pnk, atau kamu juga kalau pengen WhatsApp boleh banget ya teman Pro 2. Bisa banget gak tuh kayak, kill, aku lagi pengen usaha ini deh ya. Itu boleh banget teman Pro 2 ya. Kirim langsung ide kamu di 0811 5701018. Nanti kita bakal bahas banget bareng, terus kamu juga bisa request. Nah, pokoknya kalau kamu ngerasa kamu udah yakin, kamu harus pede, harus ngerasa sempurna. Ngomongin pede, sempurnanya aku hadir buat kamu teman Pro 2 di siang hari, biar agak semangat sedikit gitu ya teman Pro 2 ya, biar kamu semakin percaya dirinya meningkat. Ya, kayak sempurnanya aku ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatam.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Apakah UMKM bisa mengatasi kemiskinan? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa UMKM adalah usaha atau bisnis berskala kecil atau menengah yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga, sehingga pendapatannya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja? UMKM diyakini mampu menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan karena keberadaan UMKM menciptakan lapangan kerja baru sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika UMKM berkembang, mereka juga mendorong pertumbuhan bisnis lain di sekitarnya, seperti pemasok bahan baku dan jasa pendukung. UMKM seringkali menjadi sumber inovasi baru. Mereka lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar, dan dengan mengembangkan UMKM, masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Indonesia kaya dengan beragam pangan lokal yang bisa kita nikmati sehari-hari seperti singkong, ubi, jagung, dan berbagai jenis beras lokal. Keanekaragaman ini adalah kekuatan kita. Selama ini, kita sering terjebak pada pola konsumsi pangan yang bergantung pada produk luar negeri. Memanfaatkan produk lokal sama halnya dengan kita menjaga keberagaman budaya dan alam. Sekalian, kita juga mengurangi ketergantungan pada produk impor yang bisa mempengaruhi stabilitas harga pangan. Selain itu, peningkatan konsumsi pangan lokal akan membuka peluang bagi petani dan nelayan lokal untuk berkembang. Mereka pun jadi lebih sejahtera dan kita jadi semakin mandiri. Pangan lokal itu bukan hanya soal rasa, tetapi soal masa depan kita. Mengonsumsi pangan lokal berarti kita turut berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pangan kita kuat, negara kita pun akan lebih hebat.

Oke, kami tema berdua masih nemenin kamu nih ngomongin soal usaha ya. Jadi kalau tadi kita bahas soal usaha ya, memang bisa kok di musim penghujan kayak gini tuh ternyata bisa buat berjualan gitu ya. Jadi bukan cuma makanan doang, ternyata banyak banget peluang usaha yang lain di saat musim penghujan terus-menerus datang teman berdua. Misalnya nih payung gitu kan, atau barang yang mungkin dilirik dan juga bisa digunakan pada saat musim penghujan seperti jas hujan, sandal anti slip juga bisa, atau pelindung tas anti air. Nah, apalagi buat kamu yang kemana-mana bawa laptop misalnya nih kan, pas banget kalau kamu perlu pelindung tas anti air. Dan juga ada jasa cuci ataupun pengering sepatu yang memang kalau kamu kehujanan biasanya sepatunya tuh kayak ngerasa basah, nggak nyaman kan? Iya. Yeah. Jadi buat kamu teman pro 2, barang-barang yang kayak gitu tuh bisa banget buat ide cuan dan ide bisnis yang sekarang tuh modelnya unyu-unyu gitu ya. Kayak misalnya model-modelnya ada Shinamoro mungkin. Jadi kalau kamu sering kehujanan mungkin bisa jual payung. Kalau kamu sering kedinginan mungkin bisa jual minuman hangat. Dan kalau misalnya kamu sering banget nih ngerasa susah cari makanan, mungkin bisa buka layanan antar makanan rumahan. Jadi jangan hanya ngeluh soal cuaca. Tapi kalau misalnya sebagai seorang wirausaha, biasanya perubahan cuaca itu malah menjadi ide bisnis yang juga menghasilkan. So buat kamu sendiri, usaha apa nih yang kira-kiranya paling menjanjikan di Pontianak saat musim penghujan ya? Oke deh teman-teman Pro2, mungkin informasi itu menjadi informasi yang terakhir buat kamu simak di Pro2 FM di OTW kita kali ini. Tapi yang kemana-mana, karena jam 1 sampai jam 2 nanti aku masih bakal nemenin kamu dengan ragam informasi seputar olahraga. So tetap stay tune ya buat kamu. Ada Raisa nih. Bila apa? Ya dengerin aja deh pokoknya.

0: Mulai banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pergilah Kasih dari Masif Tema Pro 2. Aduh, sedih banget gak sih dengerinnya? Kayak ya demi kamu yang bakal mencapai cita-citanya kamu, gak apa-apa deh, aku rela pisah dari kamu. Aduh, so deep Tema Pro 2. Ngomongin soal kepercayaan diri, ngomongin soal pergi, ngomongin soal prestasi, kita ngomongin juga nih soal tim nasional Korea Selatan yang mulai perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan hasil manis setelah menundukkan Republik Ceko dengan skor 2-1 pada pertandingan pembuka grup A yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko pada hari Jumat 12 Juni 2026. Jadi pertandingan ini berlangsung sengit sejak menit awal Tema Pro 2. Jadi ketua tim ini sama-sama tampil disiplin dan juga berhati-hati sehingga babak pertama tanpa gol. Dan Korea Selatan lebih dominan Tema Pro 2 dalam penguasaan bola ya. Namun rapatnya pertahanan Republik Ceko ini membuat sejumlah peluang gagal berbuah gol Tema Pro 2. Dan kemudian di memasuki babak kedua, Republik Ceko justru mampu memecah kebuntuan lebih dulu. Jadi di menit ke-59, bek Ladislav Krejci ini sukses menyundul bola, hasil lemparan jauh ke dalam kotak penalti dan juga membawa tim Eropa unggul 1-0. Gol ini sempat membuat para pendukung Korea Selatan itu terdiam sejenak gitu Tema Pro 2 ya. Dan tertinggal satu gol juga, Korea Selatan meningkatkan intensitas serangannya. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil. Di menit ke-67, gelandang Hwang In-beom ini menunjukkan kualitas individunya dengan melakukan penetrasi ke area pertahanan lawan sebelum melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari Ceko. Skor pun berubah Tema Pro 2 menjadi 1-1. Gol penyeimbang tersebut menjadi titik balik permainan dari Tegok Warriors ini dan mereka semakin percaya diri dalam mengendalikan jalannya pertandingan dan terus menekan pertahanan lawan. Kemenangan Korea Selatan akhirnya dipastikan di menit ke-80. Penyerang pengganti Oh Hyun-gyu ini berhasil menyambar umpan silang mendatar dari sisi kanan dan juga mengirim bola ke gawang Republik Ceko. Dan gol tersebut memastikan Korea Selatan berbalik unggul menjadi 2-1. Dan di sisa waktu pertandingan Tema Pro 2, Ceko ini berusaha mencari gol penyama kedudukan. Namun pertahanan Korea Selatan tampil solid. Jadi kipernya tuh juga beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan timnya hingga peluit panjang dibunyikan. Jadi hasil pertandingan ini juga sesuai diprediksi ya sama Harry, salah satu pegiat sepak bola asal Ketapang, yang menurutnya pemain Korea Selatan ini diunggulkan dengan kualitas pemainnya. Alhasil meraih 3 poin penting pada laga perdana grup A membuat Korea Selatan ini membuka peluang lolos fase grup dan sebaliknya Ceko harus segera bangkit kalau pengen menjaga peluang lolos ke fase grup. Grup A sendiri juga dihuni gitu ya oleh Meksiko dan juga Afrika Selatan Tema Pro 2. Jadi jadwal pertandingan berikutnya ini Korea Selatan bertemu dengan Meksiko pada tanggal 18 Juni di Stadion Guadalajara di Meksiko dan juga Ceko bertemu dengan Afrika Selatan di hari yang sama di Meksiko juga namun di Stadion Monterrey Tema Pro 2. Informasi ini dilansir dari laman rri.co.id di kanalnya Olahraga. Jadi buat kamu yang pengen tahu, penasaran juga update informasi seputar Piala Dunia, kamu langsung cek aja rri.co.id di kanalnya spesial Piala Dunia 2026. Oke deh, nanti informasi lain bakal hadir di ruang dengar kamu. Kita bakal flashback dulu sejenak Tema Pro 2. Kita dengerin lagu yang bikin kita di siang hari ini kayaknya kita agak menggalau sedikit Tema Pro 2 ya.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebanjiran.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erikson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erikson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erikson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis.

Is, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
2: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
1: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam cup besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
2: Bikin kerja ya dek.
1: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
2: Boleh gak jurus adik nih?
1: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
2: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
1: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
2: Bukan 3 kilo ke dek?
1: Sekilo bang.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP loh teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the vessel.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
2: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
1: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
2: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
1: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
2: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
1: Aduh.
2: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
1: Oke, aku urus lo.
2: Atur.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
1: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
3: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
3: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
3: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
3: Aduh, ya deh ya.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

Yeay, 101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Barengan sama Mera tentunya menemani kamu di sore hari ini teman Pro 2, dari jam 15 sampai jam 20 nanti. Jadi pastikan ya buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, tentunya barengan sama Erna ya. Oke, sudah ada yang menyapa Erna di sore hari ini ya. Sudah ada Bang Teni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sore, karena sore juga ini Bang Teni lagi di mana? Bang Teni, hati-hati di perjalanan ya. Kalau sekarang memang lagi di perjalanan ya. Dan sore hari ini teman Pray 2 ya, waduh, ada beberapa juga yang masih menyapa ya. Yes, ada Dinda. Hari ini aku ulang tahun sih, Nak. Iya, aku tahu sih itu, Din. Selamat ulang tahun ya buat teman Pray 2 yang hari ini masih masih beraktivitas walaupun lagi ulang tahun kayak Dinda. Selamat ulang tahun buat Dinda. Tuh ada dari Bang Teni tuh ya. Semua Dinda akan semua Dinda akan kita rayakan kah atau gimana nih, Din? Boleh. Sore hari ini teman Pray 2, mungkin kamu masih ada di perjalanan, masih ada di kantor mungkin, atau masih lagi ada di perjalanan pulang. Udah rindu banget mungkin dengan yang namanya kasur ya. Udah pengen rebahan. Hari ini tuh agak berbeda rasanya teman Pray 2 ya. Mendung, tapi rasanya agak gerah ya. Gak bisa dikasih mendung sikit, gerah gitu. Dikasih hujan malah rasanya panas ya. Ada jani apa nih kata Bang Teni nih, request lagu Young and Dam. Oke, Kak Erna, makasih Kak. Oke, nanti kita cari ini ya. Perjalanan nih, tahu aja Kak Erna ada hafal kegiatan saya. Iya. Bisa kalau udah gabung nih berarti Bang Teni lagi di perjalanan. Hati-hati lah ya teman Pray 2 ya di perjalanan. Tapi teman Pray 2 sore hari ini Erna mau mengajak kamu teman Pray 2 untuk ngobrol santai, Widi. Emang dari kemarin ngobrolnya gak santai, Erna? Santai sih masih ya. Tapi pernah gak kalian tuh kayak sadar gitu teman Pray 2 kalau ternyata banyak hal yang dulu tuh dianggap ketinggalan zaman ya, sekarang tuh justru kembali diminati. Dulu tuh rasanya kayak kita berlomba-lomba mencari yang paling modern, paling digital, paling canggih. Tapi sekarang uniknya teman Pray 2 beberapa tahun belakangan ini justru banyak sekali anak muda yang kembali melirik hal-hal yang mungkin dulu tuh dianggap kuno ya. Contohnya aja teman Pray 2 kayak kamera digital jadul gitu kan. Dulu tuh orang rela menjualnya karena merasa kamera ponsel tuh udah cukup ya. Sekarang banyak orang malah berburu kamera digital di tahun 2000-an gitu ya, karena memang hasil fotonya dianggap punya karakter unik dan juga estetik teman Pray 2. Begitu juga dengan kaset atau CD teman Pray 2, sampai piringan hitam gitu. Padahal dulu tuh banyak yang anggap itu tuh benda-benda yang ya ketinggalan zaman gitu kan, bakal hilang ditelan zaman. Tapi ternyata tidak teman Pray 2, justru muncul kembali sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas juga. Menarik ya teman Pray 2, fenomena ini juga ternyata menunjukkan bahwa sesuatu yang lama belum tentu usang katanya. Kadang nih ya, ya membuat sesuatu menarik itu bukan karena teknologinya yang paling baru, tapi memang karena pengalaman dan ada cerita juga gak sih teman Pray 2 dibalik itu semua. Nah makanya sore hari ini Erna juga mau mengajak teman Pray 2 gitu kan, untuk melihat barang-barang yang kuno ya, yang dulu katanya ketinggalan zaman tapi sekarang justru kembali keren dan dicari banyak orang. Nah mungkin nih ada Dinda tadi, ada Bang Teni gitu kan, dulu rasanya punya kamera yang jadul-jadul tapi karena udah ngerasa ketinggalan zaman jadi gak dipakai lagi, jadi gak dilirik lagi gitu kan. Tapi sekarang, nah kalau memang ada tuh, waduh, itu jadi salah satu nilai jual yang cukup tinggi buat sebagian orang teman Pray 2. Apalagi kamu menemui orang-orang yang memang suka koleksi-koleksi barang-barang elektronik ya, yang apa ya bilangnya ya teman Pray 2 ya, jadi susah lah untuk didapatin lagi atau tidak ada produksi lagi. Itu jadi salah satu nilai yang cukup mahal juga ya. Boleh nih teman Pray 2 untuk gabung barengan sama Erna ya di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Nusantara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita enggak repot kalau ada krisis, bener enggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola. Pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah. Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
3: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
2: Terus kita gak jadi liburan dong?
3: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
2: Gimana caranya?
3: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi, liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya, inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting, bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Duh, batuk terus nih.
2: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
1: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
2: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
1: Hah? TBC?
2: Mm-mm.
1: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
2: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Emang bisa ya di puskesmas?
2: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Asik banget pengamat gaya hidup ya teman berdua. Si generasi muda ini katanya mulai mencari aktivitas yang membuat mereka tuh lebih fokus dan tidak selalu bergantung pada layar. Nah, menulis di buku ini buat sensasi yang berbeda juga. Ada proses berpikirnya, ada emosi yang dituangkan perlahan, ada juga kenangan yang terasa lebih personal teman berdua. Jadi gak heran gitu kan kalau sekarang banyak toko alat tulis gitu yang menampilkan buku-buku atau notebook yang estetik gitu kan ya. Sampai ada jurnal yang kreatif yang memang kembali populer lah teman berdua ya di tahun-tahun sekarang ini. Kadang yang kita rindukan tuh bukan bendanya, tapi memang perasaannya aja gak sih teman berdua. Karena ada beberapa orang gitu kan kenangannya memang terasa lebih hangat gitu ketika disentuh, bukan hanya lewat layar doang yang mungkin pesannya bisa kamu tarik sebentar lagi ya.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan

doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda, karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

Hiperinflasi adalah situasi di mana tingkat inflasi meningkat sangat cepat dan tidak terkendali dan biasanya melebihi 50% per bulan. Dalam kondisi hiperinflasi, harga barang dan jasa naik secara drastis dalam waktu singkat sehingga nilai uang turun dengan cepat dan mata uang kehilangan daya belinya. Ciri-ciri hiperinflasi yaitu kenaikan harga yang ekstrim, mata uang kehilangan kepercayaan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan distribusi dan produksi. Penyebab hiperinflasi bisa terjadi karena percetakan uang berlebihan, defisit anggaran yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta penurunan nilai mata uang. Dampak dari hiperinflasi tersendiri yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial, menghambat investasi dan pertumbuhan politik, memicu ketidakstabilan sosial dan politik, serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem moneter.

buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok. Sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Bu, Ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
3: Itu kabar baik, Nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
2: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
4: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
2: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, Ibu, aku diterima beasiswa.
3: Alhamdulillah, Nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
4: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu? Ibu? Kok ibu kelihatan sedih?
1: Ibu kasihan melihat kamu, nak. Pasti kamu itu capek setiap hari kerja. Di rumah kerjaan kamu itu juga banyak. Mengurus keluarga, juga mengurus ibu, nak.
0: Loh, ibu, ibu jangan berpikir begitu terus. Ini kan tanggung jawab Nita, ibu.
1: Usia tua ibu ini hanya membebani kamu, Nita. Ibu tidak bisa membantu kamu. Ibu tidak bisa apa-apa.
0: Dulu, ibu kan yang mengerjakan semuanya untuk anak-anak ibu. Nah, sekarang saatnya ibu yang dilayani oleh anak ibu. Ibu masih kuat puasa?
1: Iya, alhamdulillah ibu masih kuat, Nita.
0: Alhamdulillah. Nita masuk dulu ya, Bu. Siap-siap untuk keperluan berbuka puasa.

0: Awi perhatikan wajah nenek kok sering sedih ya? Terus kalau ada tetangga menyapa nenek, nenek sering seperti mau nangis gitu, mah. Kenapa ya, mah? Apa nenek gak bahagia sama kita, mah?
1: Kenapa? Awi sedih kalau nenek gak bahagia sama kita. Awi sayang nenek kan?
0: Ya sayanglah, pa. Kan nenek Awi.
2: Dea juga sayang nenek, pa.
3: Sayang, gini ya. Orang yang sudah lanjut usia itu kadang perasaannya memang begitu. Merasa ya sudah gak berguna. Merasa menjadi beban bagi keluarga. Cepat sedih. Nah makanya tugas kita menjaga nenek. Membuat nenek merasa masih dibutuhkan.
0: Tapi nenek teman Awi gak gitu.
3: Iya nak. Memang gak semua orang tua yang punya perasaan seperti nenek.
0: Mah, pah, besok kita ajak nenek buka puasa di luar yuk. Kan hari libur.
1: Mau ngajak nenek atau Awi nih yang memang pengen diajak buka puasa di luar?

0: Ayo, Bu.
1: Hah? Kita mau kemana, Nak?
0: Kita mau berbuka puasa di luar. Kan sudah lama Ibu nggak diajak jalan-jalan.
1: Iya, Nak, ya. Ibu jadi ingat ayah kamu. Waktu ayahmu masih ada, juga suka mengajak Ibu jalan-jalan. Berbuka puasa di luar seperti ini, Nin.
0: Iya, Bu. Ibu jangan sedih dong. Senyum.
2: Iya, Nek. Setelah berbuka puasa nanti, kita jalan-jalan, terus belanja-belanja ya, Nek.
1: Iya, sayang.
3: Belanja. Belanja aja terus pikirannya.
2: Iya, Pa. Boleh ya?
3: Boleh.
0: Mas, Ibu kemarin pas jalan-jalan dan buka puasa di luar cukup senang ya?
3: Iya, kadang orang tua memang ada yang obatnya itu jalan-jalan, walaupun enggak jauh-jauh.
0: Iya ya Mas, aku hanya ingin beliau bahagia di hari tuanya.
3: Sejauh ini, kamu sudah berusaha kok membahagiakan Ibu. Ngomong-ngomong, abang-abangmu masih sering nelpon Ibu kan?
0: Masih Mas. Bang Yahya kemarin telepon. Bang Iwan kalau nggak salah 2 hari yang lalu juga nelfon. Oh iya Mas, gimana kalau Lebaran tahun ini kita di kampung? Biasanya kan mereka yang kesini mengunjungi Ibu.
3: Boleh juga. Kita berangkat sehari sebelum Lebaran ya. Kamu kabari aja keluarga di kampung kalau kita Lebaran di sana. Gimana?
0: Baik, Mas.

0: Nita, abang-abangmu sudah tahu kalau kita itu lebaran di kampung, nak?
1: Sudah, Bu. Mereka senang. Ibu lebaran pertama di kampung. Ngomong-ngomong, ibu masih kuat puasa, kan?
0: Insya Allah, Nit.
1: Syukurlah, Bu.
0: Anak-anakmu sudah tertidur, ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, kita sudah sampai.
0: Alhamdulillah.

0: Ibu, sehat selalu ya Bu.
1: Maafkan kami ya Bu, tidak setiap hari ada di samping Ibu.
2: Terima kasih anak-anak, kalian masih menyayangi Ibu, selalu memperhatikan Ibu walaupun jauh dari Ibu. Ini membuat Ibu merasa masih dibutuhkan anak-anakku.
3: Bu, sampai kapanpun kami akan selalu membutuhkan Ibu. Kami akan selalu menyayangi Ibu. Mohon maaf lahir batin ya Bu.

Ibu, sebuah drama radio dimainkan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan para pemain Lydia Permatasari sebagai Nita, Amna Ulfa sebagai Ibu, Rizka sebagai Awi, Robi Akhyardi sebagai Andi, Rangga sebagai Yahya, Rian sebagai Iwan, Dini sebagai Dea, dan narator Mice Haryani. Teknik rekaman Adrian Yulianri, teknik editing Rio Nada Putra, Arif Pratama Putra, Kamil Irman.

0: Hari ini sepi juga ya. Gi, pesan 6 cup kayak biasa ya.
1: Gi, pas banget nih. Aku pesan kopi 6 ya.
0: Dit.
1: Kayak biasanya. Harga kawan ya, Gi.
0: Dit, jujur aja ya. Harga nomang itu udah tipis banget.
1: Ah, lebay kamu, Gi. Kita kan berteman. Kalau bisa, ya gratis gak sih?
0: Teman bukan berarti gratis. Dan melulu potong harga, Dit. Justru teman harus bantu usaha kecil lah.
1: Lah, terus buat apa kita temanan dari dulu?
0: Justru karena kita teman, harusnya ngerti lah.
1: Kamu udah berubah, Gi. Udah gak kayak dulu lagi.
0: Aku tuh bukan berubah. Aku nih lagi berjuang. Kamu taunya nongkrong, pesan minum aja. Aku yang mikir besok bisa buka lagi apa enggak.
2: Gi, mau 2 take away ya? Kenapa suasananya tegang begini?
1: Argi sekarang pelit. Apalagi sama kawan sendiri.
2: Kenapa gitu?
1: Masa aku udah pesan banyak, tapi dia tuh gak mau kasih diskon. Harga teman gitu loh.
2: Dit, kamu tahu gak? Kalau harga bahan-bahan tuh lagi naik.
1: Yaelah, masa ke kawan sendiri juga harganya mahal sih?
2: Justru kalau ke kawan sendiri, harusnya saling dukung dong. Bukan ngerugiin gitu.
0: Kalau semua minta harga kawan, usaha aku bisa berhenti, Dit. Udah modal pas-pasan, aku juga baru merintis usaha ini.
1: Aku gak kepikiran sejauh itu sih, Gi.
0: Aku senang kamu beli di sini, tapi juga pengen usaha aku ini hidup, bahkan berkembang lebih baik lagi lah ke depannya.
1: Oke, Gi. Kalau kayak gitu, aku tetap pesan. Harga normal juga gak apa-apa deh.
2: Nah, gitu dong. Namanya baru teman yang baik.
0: Makasih banyak ya, Dit.
1: Harusnya aku yang bilang makasih. Kamu udah ngajarin aku. Kalau ngedukung UMKM, itu bukan minta murah. Tapi mau bayar dengan harga yang layak.
2: Karena usaha kecil bukan soal harga teman, tapi soal usaha yang dihargai.
1: Oke, Pren. Aku siap bantu kamu. Aku akan promosikan kafe ini ke teman-teman aku. Oke, enggak tuh?
2: Gitu dong, Dit. Oh iya, satu lagi. Jangan mudah menjatuhkan usaha orang lain dengan review negatif mereka. Kasian kan?
1: Siap.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
5: Mana, coba lihat.
4: Nih.
5: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
4: Masa sih?
5: Iya.
4: Perlu ya diupdate?
5: Iya dong.
4: Nanti memori laptopku penuh.
5: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
4: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
5: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
4: Ya iya deh.

Masih sih barengan sama Erna teman Bre2. Gimana malam harinya kamu? Besok udah hari Sabtu teman Bre2. Pastinya udah punya planning untuk jalan-jalan teman Bre2. Atau ada rumahnya lagi mati lampu mungkin teman Bre2. Nah, malam hari ini pas banget rasanya buat jalan-jalan. Mau kegiatan yang indoor, outdoor bisa teman Bre2 ya. Tapi mungkin kamu yang pengen jalan-jalan, mungkin menikmati udara di malam hari ini teman Bre2, Erna juga mau informasikan buat kamu. Untuk saat ini informasi dari bmkg.go.id teman Bre2 bakalan berawan ya sampai besok. Nah, besok bakalan cerah sih katanya teman Bre2 ya. Jadi buat kamu yang punya aktivitas di malam hari ini, hati-hati di jalan teman Bre2 ya. Karena mungkin cuaca mendukung tapi lalu lintas belum tentu teman Bre2. Makanya kita cek dulu nih ya. Informasi juga teman Bre2 buat kamu dari CCTV pengawasan lalu lintas di subkota Pontianak. Kalau kita lihat nih ya dari simpang Flamboyan teman Bre2, waduh ini terpantau ramai teman Bre2 ya. Namun lalu lintas masih tetap lancar sih ya. Cuman memang ramai aja teman Bre2. Padahal belum malam minggu loh. Malam minggunya besok ya teman Bre2. Ini masih malam Sabtu ya, hari Jumat malam Sabtu. Kita lihat dari simpang Tanjung Hulu teman Bre2. Waduh, kalau dilihat sih ya simpang Tanjung Hulu ini masih seperti biasa teman Bre2 ya. Ini sudah banyak sekali truk-truk angkutan besar yang lewat juga. Ini juga ramai sekali lalu lintasnya. Buat teman Bre2 yang mungkin melintasi jalan ini, harap perhatikan rambu-rambu lalu lintas teman Bre2, jangan terlalu depan ya. Tetap jaga jarak aman juga dengan kendaraan lain, dan yang paling penting adalah helm teman Bre2. Karena di sini tuh kan yang melintas tuh kebanyakan ya truk-truk besar gitu kan, mobil angkutan besar teman Bre2. Jadi harap banget buat teman Bre2 yang bakal lewatin simpang Tanjung Hulu nih, hati-hati sekali teman Bre2, karena di sini memang benar-benar cukup ramai ya, apalagi mungkin buat kamu yang ngebut-ngebutan tadi tuh ya. Hati-hati sekali teman Bre2. Simpang Tanjung Hulu sudah kita lihat, simpang Tanjung Raya. Wah, ini sih enggak kalah jauh sih teman Bre2 ya. Ini juga ramai sekali untuk lalu lintas di simpang Tanjung Raya ini, dan terpantau sih saat ini masih ada beberapa orang yang tidak menggunakan helm ya, apalagi yang berkendaraan roda 2. Bahaya banget teman Bre2, hati-hati tetap menjaga keselamatan kamu pribadi dan juga kendaraan lain gitu kan. Karena kamu yang pengen ngebut-ngebut, takutnya malah akan membahayakan orang lain teman Bre2. Nah, terakhir ya kita lihat simpang di Gulis. Wah, ini gak kalah ramenya juga sih ya. Kayaknya tiga tempat yang Erna informasikan nih buat teman Bre2 ini benar-benar ramai sekali ya. Di ya ini juga ramai teman Bre2. Nah, ini yang berkendaraan roda 4. Mobil nih yang sekarang mungkin lagi dengerin Erna teman Bre2. Jangan lupa pakai seat belt-nya ya, walaupun kamu di dalam mobil merasa kayak enggak apa-apa. Jangan teman Bre2, karena udah ada tilang elektronik ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba kamu malah mendapatkan surat cinta. Bukan dari Starla ya. Beda teman Bre2, tapi surat tilang, surat cintanya surat tilang teman Bre2. Dan hati-hati juga pastinya buat teman Bre2. Oke deh, itu dia informasi buat kamu di malam hari ini teman Bre2 ya. Nanti di jam 19 kita bakalan ada relay juga. Nanti buat kamu jangan kemana-mana, nanti bakalan informasikan juga. So pastikan buat teman Bre2 untuk stay tune terus bareng Bre2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
1: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Oke, okay, teman Prado sudah jam 18.56 menit habis ini. Teman Prado bakalan langsung ditemani sama Nopal ya. Tapi sebelum itu teman Prado di jam 19 kita bakalan ada musik live chat yang bakal nemenin kamu. Ada Alvin Lapian dan Chris Kathleen teman Prado ya, nanti di musik live chat sebagai bintang tamunya. Kalau gitu teman Prado, waktunya buat Erna pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita, menemani lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
2: Halo.
0: Halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan.
0: Waduh, udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
1: Sorry. Aduh, sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal.
0: Gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar.
0: Yang duduk di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
1: Harus bernada.
0: Harus bernada.
2: Musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi, emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen.
0: Mm-hmm.
1: Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga.
0: Betul.
1: Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang okay banget nih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
2: Basically ya.
0: Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
1: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah. Biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Mm-hmm. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Mm-hmm. Habis aku kayak, oh boleh Kak. Dikirimin lah demo lagu itu, Memory.
0: Okay.
2: Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh.
0: Mm-hmm.
2: Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful.
0: Mm-hmm.
2: Dan ada sedikit R&B. Maka menurut aku, ah, let's go.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
2: Yeah.
0: Dari ya, genre-nya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
2: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Gua tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost, All My Ghost, oke, okay. Bagus, yeah. bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga, okay. Gitu kan.
2: Nice.
0: Baru nemu dia juga, gitu. Yeah, jadi kayak, cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin,
1: yes.
0: Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
1: baru
0: bener,
1: gitu.
0: Bener. Oke. Okay. Okay. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya. Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya, In Your Wonderland kalau nggak salah.
0: Oh, In Your Wonderland.
1: Iya. Nah itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih. Berarti sekarang lagi dengerin ya.
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin.
1: Yes.
0: Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
2: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
2: 22 Mei.
0: Wow. Alright. Jadi judulnya adalah Memory.
1: Yes, benar.
0: Yeah. Oh harus gitu. Memory.
2: Oh perfect pitch deh.
1: Bagus loh. Keren loh.
0: Ah iya. Ah jangan gitu. Nanti aku rilis single juga deh.
2: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak lagi takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
2: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
2: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
0: Okay.
2: Mana aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan.
1: Ya.
2: Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
2: Lumayan ya. Enggak kok.
0: Oke.
2: Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
1: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
2: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
2: Iya,
0: ya,
2: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
1: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Okay.
1: Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Okay.
1: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya
1: auto.
0: Sih.
2: Wow.
1: Otomatis.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Langsung memori tuh langsung.
1: Iya. Tiba-tiba flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Siapa nih? Gitu ya.
1: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
2: Nah lo.
0: Kok nah lo?
2: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
2: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa ya kayak gitu.
0: Bisa juga.
2: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
1: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
2: Betul.
0: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu. Mungkin kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
2: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
1: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
2: Yes.
1: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
1: Bisa jadi.
2: Bisa.
0: Bisa jadi, gak mungkin gitu
1: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di lagu Memory ini lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
1: Coba.
0: Sama Grace dulu,
2: aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
1: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
2: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
2: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
1: Bener.
2: Tuh gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
1: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
2: Itu sih part pertama okay.
0: Kalau lu Alvin?
1: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
1: Aduh.
2: Tadi Aditya ini.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
1: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
1: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
1: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
2: Sumpah sama kak. Sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
1: tapi
2: ngomong
1: sepakat
2: itu.
1: Ya,
0: sepakat ya.
1: Kita sepakat.
0: Oke, sepakat.
2: Iya benar. Karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
1: Benar. Gak perlu selamanya gitu ya.
2: Gimana otaknya ini?
0: Benar. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
2: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh ya udah jadi pelajaran.
0: Benar. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
1: Benar. Legowo gitu ya. Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Benar, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
1: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Nah gitu itu dia. Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih. Yes. Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, itunya.
1: Itunya. Kenanglah.
0: Alian manis itu
1: manis, ya. Manis-manisnya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman. Kenang
0: itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua
1: total
2: ya.
1: Sehari.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi setelah workshop, abis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi, nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Okay. Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama. Iya
1: oh,
0: ya kan?
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan.
2: Oke.
0: Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, okay, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, okay, tahan.
1: Oke. Okay.
0: Hitungan tiga ya. Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, oke. Oke, kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa-apa. Okay. Kalau Christy beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly ya.
1: My stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru satu detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya.
1: Bener.
0: Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke, oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya,
2: ya?
1: Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah formalitas aja nanya.
1: Iya. Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Oke.
0: Ini dia, tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Benar.
1: Dan
0: gue
1: tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Kalau lo Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Itu makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Wah.
2: Dari tadi beda terus.
0: Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang dilihat
1: orang. Agak apa ya? Kontradiktif.
0: Ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Cuman gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
1: Kayak ngebayangin pas waktu itu gue jadi keinget ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
0: Gak akan kita hujat kok.
1: It's okay loh, bener.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit.
0: Iya, beneran.
2: Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita
0: aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Kan udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yes.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru-seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh ada, apa tuh? Ada.
2: Gue tuh gak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
2: Iya.
0: Oh, alright.
2: Enggak tahu kenapa, enggak tahu alasannya tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect ya. Mereka lu ada?
1: Ada, aku namain sendiri.
2: Enggak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tahu enggak apa?
0: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Aneh, Gracies
2: ya.
0: Iya, kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
0: Oh. Kan.
1: Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, okay, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya nggak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke.
2: Jadi kayak ada dua orang, udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak

0: scene flashbacknya.
1: Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak, dia begitu, harus gitu
0: ngerti, bikin ill feel.
1: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah. Itu tidak. No, jangan ya.
1: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
0: Yes, betul banget.
1: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel My Music Records.
1: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
1: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
0: Enggak usah.
1: Sorry. Kayaknya kok nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Siap. Yes.
1: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
2: Let's go.

Halo, back to 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di malam hari ini bareng Nopal sampai di jam 12 malam yang nemenin ruang dengar kamu. Buat kamu yang mungkin baru pulang kerja atau yang baru berangkat kerja. Gimana kabarnya teman Pro 2? Udah masuk di bulan-bulan yang kayaknya hujan udah mulai turun ya di kota Pontianak. Cuacanya tuh udah gak terlalu panas seperti di minggu-minggu lalu. Buat kamu juga yang pengen gabung di malam hari ini via telepon boleh, via WhatsApp, atau mungkin bagi-bagi informasi seputar keseruan Piala Dunia, boleh banget langsung kirim ke 0811570018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Di malam yang panjang kali ini ya, aku pengen bagi-bagi informasi seputar perkiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Dan buat kamu mungkin yang rumahnya ada di Mempawah, di Wajo, di Singkawang, di Sekadau, Sanggau, Ketapang, Kapuasulu, pokoknya seluruh daerah di Kalimantan Barat, boleh untuk gabung dan kasih informasi seputar cuaca di daerah kalian seperti apa. Entah hujan, panasnya masih bedengkang. Boleh banget langsung gabung ya. Dan kalau untuk perkiraan di malam hari ini dari laman bmkg.go.id, wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya diperkirakan bakalan berawan dan juga cerah berawan aja nih. Dari Pontianak Tenggara, Pontianak Kota, Pontianak Utara, Pontianak Barat, Pontianak Timur, Selatan, tidak ada indikasi turunnya hujan ringan, hujan yang lebat, atau mungkin panas yang luar biasa, karena diperkirakan bakalan berawan aja. Tapi tetap hati-hati buat kamu untuk mengantisipasi turunnya hujan dadakan. Kamu juga harus tuh sediain mantel kamu, terus kemudian payung. Kalau bisa keluar tuh pakai pakaian-pakaian yang tebal. Terus minum vitamin, selanjutnya makan buah-buahan, makan sayur, jangan makan yang junk food doang tuh. Oke deh, masih nopal tunggu ya buat gabungnya kamu. Di malam hari ini kita putarkan dulu beberapa lagu yang asik untuk bersantai di malam hari ini di keliling-keliling Kota Pontianak. Ada Silon 7 dengan Terlalu Singkat.

dari Silam Seven yang nemenin ruang dengar kamu di malam hari ini ya. Masih belum bisa move on dari music live chat tadi malam di Pro 2 Jakarta. Datengin Silam Seven, jujur main nyampe sih. Karena beberapa lagu Silam Seven walaupun sampai sekarang kita dengerin tuh memang bener-bener everlasting banget sih di kuping. Buat kamu para Sila geng, otomatis tadi malam tuh pasti gabung dengerin siaran Pro 2 seluruh Indonesia. Karena yang datang tuh full timnya Silon Seven, ada Duta, ada Eros, dan bahkan banyak dari beberapa radio-radio di luar tuh yang ngundang Silon Seven untuk bikin mereka bisa memamerkan karya-karya baru mereka di album terbaru. Katanya bakalan rilis album tuh kata Pak Duta. Tapi ada satu informasi dari laman rri.co.id seputar Piala Dunia ya. Korea Selatan versus Ceko. Dan skor akhirnya tuh 2-1. Siapa sangka sih tim dari Asia bisa segarang itu mainnya. Buat kamu yang para pecinta K-pop, mungkin bisa beralih ke sepak bola dulu kali. Karena yang aku yakin, aku prediksi tim dari Asia pasti bakal bisa tembus ke top 4 nih lah. Kayak Jepang kita udah tahu kualitasnya, terus dari Korea kita juga udah tahu. Kita belum lihat nih dari Arab Saudi, entah mungkin dari Iran, dari Irak, atau dari Uzbekistan. Karena menurut aku sepak bola di Asia tuh udah mulai ngejar potensi-potensi yang ada di Eropa gitu. Bahkan pemain-pemain Jepang, pemain-pemain Eropa itu tuh 80%-nya berkarir di liga-liga Eropa. Salut sih, jujur salut, salut banget. Dan buat kamu yang punya keseruan nobar Piala Dunia bersama TVRI dan juga RRI, boleh untuk mention ke Instagram kita ya. Di tag aja tuh @pro2, pro1, pro4, atau mungkin TVRI Kalimantan Barat. Nanti bakalan kita repost dan bakalan kita ajak nobar bareng di partai-partai yang seru. Nanti kita bakal balik lagi untuk ngobrol barengan kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ini teman pro 2 masih barengan Opal ya sampai jam 12 malam nanti yang bakal ngobrol, ngoceh ataupun bagi-bagi informasi di ruang dengar kamu nih. Mungkin ada yang sedang rebahan sambil menatap langit-langit kamar, ada yang baru pulang kerja, ada juga yang lagi nyelesain tugas kuliah, dan ada juga yang mungkin sedang berpura-pura jadi orang yang kuat banget, strong banget. Malam tuh seringkali jadi waktu yang sangat jujur kalau menurut aku ya. Karena ketika dunia udah mulai sunyi, kita tuh mulai mendengar suara-suara yang selama ini tuh kita sering abaikan. Kayak tentang hidup, tentang masa depan, tentang pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Jadi kalau malam ini kamu sedang ngerasa bingung dengan hidup kamu sekarang, tenang, kamu tuh gak sendirian gitu. Bahkan orang yang ngobrol di balik mic aja kadang bingung gitu. Usia yang penuh tanya. Ada fase dalam hidup ketika semuanya tuh terasa abu-abu. Tidak terlalu muda tapi belum juga benar-benar dewasa gitu. Teman-teman yang udah mungkin sukses duluan, ada yang menikah duluan, ada yang udah punya bisnis besar, ada yang karirnya melesat banget. Lalu kita tuh mulai membandingkan hidup kita sama hidup orang tersebut gitu. Kok aku masih kayak gini ya? Atau mungkin buat kamu yang mungkin pernah ngalamin fase-fase ini, boleh untuk bagi-bagi ceritanya di malam hari ini barengan Opal di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Padahal kalau dipikir-pikir nih ya, semua orang kan udah pasti punya takdir masing-masing, punya jalan hidup masing-masing. Masalahnya, media sosial tuh sering ngebuat kita jadi melihat hasil akhir orang lain tanpa melihat perjuangannya. Ada yang mungkin ngebangun karirnya dari usia 18 tahun, ada mungkin yang ngebangun karirnya dari usia 30 tahun. Kita kan nggak semuanya, nggak sepenuhnya tuh tahu tentang perjalanan karir seseorang gitu. Salah satu sumber kebingungan terbesar adalah pekerjaan sih kalau menurut aku ya. Setelah pendidikan pasti pekerjaan. Banyak yang bekerja hanya untuk bertahan hidup. Setiap hari berangkat pagi, berangkat subuh, setiap hari pulangnya tengah malam, sore, ngalamin kemacetan. Di dalam hatinya tuh seringkali nanya hal-hal yang mungkin sampai saat ini belum dapat jawabannya gitu. Apa mungkin benar-benar ini ya yang aku mau? Kadang bukan karena pekerjaannya yang buruk, tapi karena hati kita yang mungkin belum menemukan makna dari apa yang sedang kita jalanin. Kuncinya tuh satu, teman pro 2. Ada orang yang mungkin sulit untuk belajar jadi orang yang ikhlas. Tapi kalau untuk jadi orang yang sabar, learning by doing kalau menurut aku ya. Karena kalau orang yang udah ikhlas itu udah pasti sabar. Tapi kalau orang yang sabar belum tentu ikhlas. Ikhlas dengan mungkin teman-temannya jauh duluan lebih sukses, mungkin tetangganya yang udah sukses duluan. Karena seringkali kita tuh ngebandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Itu tuh yang sebenarnya mindset yang harus kita hapuskan di otak kita sih. Terutama buat anak-anak muda kali ya. Jadi buat kamu yang pengen cerita seputar pengalaman kamu, seputar karir kamu, perjalanan kamu, siapa tahu bisa jadi motivasi buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin kita di perjalanan, terutama mudah-mudahan terhibur ya dengan siaran Opal di malam hari ini. Nanti kita bakal balik lagi. Oh iya, anyway aku mau ngucapin selamat menempuh hidup baru buat teman aku namanya Onai dan juga Siti yang baru saja melangsungkan pernikahan. Mudah-mudahan bisa jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sampai di ajal menjemput nih. Kita putarkan dulu lagu yang tepat untuk Onai dan juga Siti. Ada Manjakani, Selamat Biru Samudra.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Ada Padi dengan Kasih Tak Sampai. Satu tumbang lagu lawas ya, nemenin ruang dengar kamu di malam hari ini. Buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan, tetap enjoy, santuy, dan jangan lupa tetap hati-hati di jalan nih. Masih bareng Nopal di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Masih ngobrolin seputar orang-orang yang mungkin sedang bingung dengan jalan hidup yang dipilih. Ada yang takut salah jalan, ada ketakutan yang diam-diam tuh terus-menerus menghantui pikiran kita gitu. Takut milih jalan yang salah, takut nyesal, takut terlambat. Padahal kenyataannya hidup tuh bukan GPS yang selalu nunjukin rute tercepat. Kadang kita harus tersesat dulu baru tahu tuh tujuan kita sebenarnya pengen kemana sih. Karena semakin banyak kegagalan yang kamu alamin, semakin banyak pelajaran yang kamu dapat gitu. Enggak ada tuh orang-orang yang sukses langsung ke puncaknya, enggak ada. Pasti ngalamin kegagalan dulu, ngalamin terpuruknya dulu, ngalamin sulitnya dulu gitu. Kecuali ya, kecuali orang-orang itu memang benar-benar punya privilege orang dalam gitu. Lanjut nih, masa depan terasa sangat menakutkan. Malam hari itu sering membuat masa depan terlihat lebih menyeramkan. Bagaimana kalau mungkin suatu saat kita jadi orang yang gagal? Bagaimana kalau nanti di masa depan kita tidak punya rumah? Atau mungkin bagaimana kalau kita gak bisa ngebahagiain orang tua kita gitu? Pertanyaan-pertanyaan ini tuh kayak datang tanpa diundang gitu. Dan semakin dipikirkan, semakin ngebuat dada kita tuh terasa sesak, pikiran kita terasa penuh, dan bahkan kita struggle untuk milih jalan hidup gitu. Dulu kita tuh punya banyak mimpi, banyak banget. Ingin jadi ini, ingin jadi itu. Namun seiring berjalannya waktu, mimpi kita tuh sering berubah. Bukan artinya kita nyerah, tapi karena hidup tuh udah ngajarin kita tuh banyak hal. Tidak semua yang kita inginkan tuh harus kita milikin. Apapun yang udah digaris takdirkan di tangan kamu, itu tuh gak bakal lewat dari kamu gitu. Semuanya takdir, maut, jodoh, rezeki, udah ada yang ngatur. Karena apapun yang ketakar, gak bakal ketukar tuh. Percaya deh teman-teman berdua.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

0: kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ipang Lazuardi sekali lagi teman Brodu ya, yang aku puterin untuk menyemangati kamu yang mungkin sedang bekerja sambil dengerin aku siaran. Mudah-mudahan terhibur ya di malam hari ini. Di jam 21 lewat 8 menit kita udah masuk ke fase deep talk jaga malam, jangan galau malam-malam nih. Masih ngobrolin seputar kebingungan yang sering kali datang menghampiri nih. Ketika kita di usia 20 tahun sampai ke 35 mungkin, yang lagi struggle banget dengan kehidupan, yang lagi bingung banget nyari arah masa depan gitu. Dan ada satu hal nih yang paling bikin kita bingung gitu, urusan hati pastinya. Yang sering kali lebih rumit daripada urusan pekerjaan, yaitu masalah percintaan. Ada yang mencintai seseorang tapi tidak bisa memiliki, ada yang memiliki tapi merasa tidak dicintai, ada yang terus menunggu seseorang yang bahkan tidak pernah datang. Kadang kita tuh tidak pernah kehilangan benar-benar orang tersebut gitu, tapi kita tuh selalu kehilangan harapan yang ada di depan mata kita. Dan kenapa semua orang terlihat bahagia? Kamu pernah ngerasain jadi orang yang paling bahagia sedunia gak sih? Atau mungkin pernah jadi orang yang memperjuangkan kebahagiaan? Saat ngebuka media sosial dan melihat semua orang tuh tampak bahagia, padahal yang kita lihat tuh cuman cuplikannya doang sih. Setiap orang tuh kan punya pertarungan yang gak selalu mereka unggah ke sosial media. Karena di setiap kerja keras ataupun usaha yang sedang kita bangun, itu tuh gak mesti kita tunjukkan semuanya ke dunia gitu. Setiap senyum tuh pasti punya ceritanya. Aku yakin teman Pro 2, semua proses yang kita jalanin itu tuh suatu saat bakal membuahkan hasil yang baik untuk kita di masa depan. Dan buat orang-orang yang masih nyinyir dengan perjalanan karir kita, udah tuh kaliin nol aja deh kayaknya. Sama ada satu hal yang selalu ngebuat kita tuh jadi ngerasa insecure, merasa tertinggal. Fase paling berat adalah ketika kita merasa tertinggal dari orang lain. Seolah-olah semua orang tuh sedang berlari dan kita sedang merangkak, atau mungkin kita masih berdiri di tempat, padahal yang namanya hidup itu tuh bukan ajang perlombaan. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Kan gak mungkin nih, ibarat kata nih ya, teman kita nikah di umur 25. Oke, nanti ketika aku sampai umur 25 aku harus nikah juga. Mungkin teman aku ada yang beli rumah atau dibeliin rumah sama orang tuanya di usia 20. Oke, aku akan bakal nuntut orang tua aku untuk beliin aku rumah di usia 20. Kan gak mungkin. Karena semua perjalanan orang itu tuh pasti beda-beda gitu. Ada yang nyampainya cepat, ada yang nyampainya lambat gitu. Ngapain kita harus menggebu-gebu untuk mengejar pencapaian orang lain? Ya udah, kamu tinggal nikmatin, enjoy, rasakan semua proses yang kamu jalanin. Karena kalau kamu menikmati semua proses yang sedang kamu jalanin, itu tuh bakalan terasa banget sih teman-teman gue. Dan buat kamu mungkin yang relate dengan tema siaran kita di malam hari ini, boleh untuk gabung barengan Opal di 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Lin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Hai, kami
3: rumah sakit.
2: Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak.
4: Teman terbaik kamu.

Kelelahan yang tidak terlihat. Ada lelah yang tidak terlihat nih teman Pro 2. Kayak tubuh ngerasa sehat, dilihat sehat, tapi hati kita tuh terasa berat. Bangun pagi terasa sulit, senyum tuh terasa sangat melelahkan. Dan menjelaskan keadaan kepada orang lain pun rasanya tuh udah mustahil. Jauh dari Tuhan. Nah ini adalah salah satu faktor kenapa kita selalu overthinking di setiap malam, di setiap jam-jam pulang kerja. Ada juga fase ketika seseorang merasa jauh dari Tuhan. Udah jarang berdoa, ibadah udah mulai tertinggal, hati terasa kosong. Bukan karena kita tidak percaya, tapi karena kita tuh terlalu sibuk dengan yang namanya bertahan hidup. Padahal kita tuh sedang kehilangan arah. Kalau kata Perunggu tuh ya, apapun masalah kita dengan yang sering kita hadapin setiap hari, mood kita yang kurang baik atau kerjaan yang sebenarnya baik-baik aja tapi kita bawa ribet, masalahnya tuh cuma satu di antara pusaran nirfungsi. Ketika otak kita lagi penuh, hati kita sedang jenuh, atau mungkin ya badan kita yang udah mulai rungkuh walaupun usianya masih muda, ternyata masalahnya tuh satu gitu. Kita sedang jauh dari yang di atas tuh. Makanya sesibuk-sibuknya kamu bekerja, terus secapek-capeknya kamu aktivitas, buat yang muslim ya sholat, buat yang nasrani mungkin ke gereja gitu. Ya saling mengingatkan sesama teman lah ya, kalau untuk jangan terlalu jauh sama yang di atas gitu. Kehilangan ketenangan. Saat hubungan kita dengan Tuhan udah mulai renggang, ada ketenangan yang juga ikut hilang. Kamu gak tenang ketika hubungan kamu sama pasangan kamu tuh udah renggang gitu. Tapi ketika renggang sama Tuhan, kamu fine-fine aja tuh. Kita mencari pelarian ke banyak tempat. Kayak pergi ke hiburan, ke pekerjaan, ke hubungan. Tapi tuh kayak ngerasa masih ada ruang kosong yang, oh ini kenapa ya gak terisi-terisi gitu. Bingung gitu. Karena satu dari sekian kemungkinan yang mungkin kita bakal hadapin itu semuanya tuh takdir dari yang di atas gitu. Ketika kamu sedang capek, ketika kamu sedang lelah, atau mungkin kamu sedang sedih, coba kamu ngadu sama yang di atas. Mungkin ada beberapa keluh kesah yang tidak bisa kamu sampaikan ke orang terdekat sekalipun, tapi kamu bisa tuh ngadu sama yang di atas. Memang kadang ada rasa malu sih ketika kita lagi apes banget atau mungkin kita sedang banyak masalah, baru tuh kita ingat dengan agama. Pernah ngerasain hal-hal kayak gitu gak sih teman berdua? Aku puterin ya beberapa lagu yang relate ketika kita sedang merasa jauh dari yang di atas. Lagu ini sih yang paling relate. Ada Perunggu dengan 30 kali.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Masih balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Udah masuk jam 10 nih ya. Gak kerasa kalau kita tuh udah melalui hari-hari yang panjang. Cocok sih sama tema siaran kita di malam hari ini. Tapi masih ngobrol seputar kejauhan kita sama Tuhan gitu ya. Tuhan tuh sebenarnya gak menjauh. Kita aja yang menjauhkan diri dari yang di atas. Kadang kita merasa Tuhan tuh ngejauh dari kita, padahal sebenarnya kita yang perlahan menjauh. Dan kabar baiknya, Tuhan tuh tidak pernah menutup pintu. Sejauh apapun langkah kita pergi, selalu ada jalan yang kebuka lebar untuk kita kembali. Dan tidak harus langsung baik sih. Kalau malam hari ini kamu masih ngerasa jauh dari agama, jangan paksakan diri kamu tuh langsung jadi orang yang sempurna. Mulailah dari hal-hal yang kecil, satu doa, satu syukur, satu langkah. Karena perubahan besar selalu dimulai dari sesuatu yang sederhana. Kalau ngomongin masalah bersyukur ya, sebenarnya yang kurang dari kita tuh rasa syukur sih. Ada orang yang gajinya udah nyampai 15 juta, ada yang nyampai 20 juta, tapi masih merasa kurang gitu dan harus mencari tambahan-tambahan yang lain. At least okay, kalau untuk kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan untuk beberapa orang yang ditanggungnya atau yang menjadi tulang punggung keluarga. Tapi buat orang-orang yang gak pernah merasa puas dengan apa yang sedang ia dapatkan dan tidak sempat untuk menikmati hal tersebut, kayaknya ya, itu pula pikirnya sih yang salah. Mudah-mudahan buat kita yang dengerin di malam hari ini, dan buat aku juga, kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Merasalah cukup, merasalah bersyukur, karena masih banyak orang yang pengen sampai di titik yang sedang kita gapai sekarang. Dan buat kamu semuanya di luar yang lagi dengerin kita dimanapun, kalau ada rezeki lebih, sisihkan sedekah gitu, berbagi. Berbagi itu bukan tentang karena kita udah ngerasa lebih harta gitu, bukan. Tapi berbagi dengan berbagi waktu dengan keluarga, berbagi waktu dengan pasangan, atau mungkin kamu bisa berbagi waktu dengan orang-orang terdekat kamu. Berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi apapun hal yang bisa kamu bagikan, berbagi ilmu. Itu adalah salah satu tandanya kalau kita tuh udah sampai fase bersyukur gitu. Apalagi berbagi ilmu gitu ya. Karena yang namanya ilmu tuh memang untuk dibagikan sih. Semakin banyak ilmu kita, semakin kita bagiin ke orang, itu tuh makin bertambah. Kalau kita udah berbagi ilmu, otomatis kita nambah teman. Buat orang-orang yang masih pelit ilmu, kenapa sih ya? Emang ilmu punya kamu aja tuh. Tidak apa-apa kalau kamu belum tahu tujuan kamu. Ada orang yang usianya 20 masih bingung, ada yang usianya 30 masih mencari, bahkan ada yang menemukan jalan tujuan hidupnya tuh jadi jauh lebih lambat ketika di umur 40 tahun. Dan it's okay, no problem gitu. Kamu tidak gagal hanya karena belum menemukan jawabannya di hari ini. Masih ada hari esok, masih ada lusa, masih ada bulan depan. Kalau emang kamu gagal di hari ini atau di hari-hari sebelumnya, it's okay bro, aman, enjoy pokoknya. Semakin banyak kegagalan yang kamu hadapin, semakin banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kamu dapat. Terutama buat aku juga sih sebenarnya. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat. Seringkali kita tuh terlalu fokus pada kecepatan gitu. Padahal hidup tuh lebih membutuhkan arah daripada kecepatan. Tidak masalah kalau kita berjalan pelan, yang penting kita tuh tetap bergerak gitu. Dibanding kamu cuman ngerasa stuck di tengah jalan, tidak ada progres yang kamu jalanin, ya udah, bakalan stuck di situ-situ aja tuh.

teman-teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Don't Stop Crying Your Heart Out nih dari Oasis teman Pro 2. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan atau yang sedang ada di pos sapam ya dengerin radio. Berhenti membandingkan. Mungkin malam ini saatnya kamu berhenti membandingkan pola hidup kamu ataupun pencapaian kamu dan juga orang lain. Karena perjalanan kamu dan orang lain itu sangat berbeda. Latar belakang kamu beda, luka kamu beda, proses kamu beda, maka hasilnya pun tak harus sama sih. Percaya proses, ada hal-hal yang sedang Tuhan siapkan untuk kamu. Meskipun sekarang mungkin belum terlihat dan sekarang juga masih membingungkan, tidak semua proses harus langsung dimengerti. Kadang kita tuh baru memahami alasan sebuah perjalanan setelah berhasil melewatinya. Mungkin ada beberapa hal yang dulunya kamu doain banget dan kejadiannya baru sekarang. Itu adalah salah satu rezeki dan kita tidak pernah tahu kapan doa-doa kita tuh dijawab sama yang di atas. Salut sih buat teman-teman yang masih sabar, masih terus berjuang ngejar karirnya. Semangat buat para pejuang rupiah yang tidak pernah berhenti untuk membahagiakan orang-orang tersayang. Untuk yang sedang bingung, mungkin ya bingung soal masa depan, bingung soal pasangan, bingung soal hidup. Terima kasih karena masih bertahan sampai di detik ini. Mungkin kamu belum bisa berada di tempat yang kamu inginkan, tapi setidaknya kamu belum menyerah. Dan itu adalah satu hal yang sangat luar biasa.

Nih teman Pro 2, untuk penutup kita di malam hari ini, sebelum kamu dengerin music live chat, bukan music live chat, apa namanya, just music. Jadi malam hari ini sebelum tidur, coba kamu tarik nafas perlahan. Tidak semua pertanyaan harus kamu jawab di malam hari ini, dan tidak semua masalah harus selesai di besok pagi. Kadang tugas kita hanya melangkah satu hari lagi, satu langkah lagi, satu doa lagi, dan satu harapan lagi. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang tetap berjalan meski tidak selalu tahu arah dan tujuannya. Selamat malam untuk siapapun yang sedang tersesat di dalam pikirannya sendiri. Semoga cepat menemukan cahaya yang membimbing kamu pulang. Dan ingat, kamu tuh tidak harus memahami seluruh perjalanan untuk melanjutkan langkah berikutnya. Akhir kata, Nopal pamit dari ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Teman Pro 2 pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

teman Pro 2, tahukah kamu bahwa bola sepak yang digunakan dalam pertandingan profesional sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna? Secara geometris, desain bola sepak modern merupakan bentuk struktur yang disebut sebagai ikosahedron terpangkas. Desain klasik ini terdiri dari 32 panel yang terbagi menjadi 12 segi 5 dan 20 segi 6. Formasi ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Susunan panel tersebut menciptakan tingkat kelenturan dan hambatan udara yang optimal sehingga bola dapat melaju secara stabil dan kemungkinan pemain melakukan teknik tendangan melengkung dengan presisi tinggi.

Pro2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Jumat 12 Juni 2026, melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Ham. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Terbaik kamu.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, Jak.
0: Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Good morning everyone, barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu nih. Tiba-tiba udah weekend aja nih ya, udah di hari Sabtu, perasaan kayaknya baru aja ketemu sama Senin deh. Gimana kabarnya teman Pro 2? Udah masuk di minggu kedua bulan Juni, udah dapat gebrakan apa aja dan masih kuatkan menjalani hari-hari yang memang terlalu banyak problematik yang kita sering temuin. Ini kita bacain dulu beberapa yang udah gabung barengan kita nih. Ada siapa aja nih? Ada, wah ini ada Bang Teni nih. Assalamualaikum pagi Bang Nopal. Waalaikumsalam Bang Teni, gimana kabarnya Bang Teni? OTW Singkawang, happy weekend buat semua. Salam buat Kak Dewi Tanrai katanya. Salam juga buat Bang Rizal. Terus siapa lagi nih Bang? Salam untuk siapa lagi nih? Aku tuh salut sama Bang Teni. Jadi walaupun ya pulang malam misalnya main bola gitu, atau mungkin abis jalan-jalan bareng keluarga, paginya tuh udah OTW yang jauh-jauh, kayak OTW ke Wajo, OTW ke Mempawah, OTW ke Sungai Pinyo, ke Singkawang, dan selalu up to date dengan suasana perjalanannya. Jujur, salut buat Bang Teni. Hati-hati di jalan, sehat-sehat pokoknya. Bang Black katanya, salam untuk buat Bang Black. Tiap hari Singkawang pulang pergi katanya. Wih, kayak lagunya Armada tuh ya. Pergi pagi pulang pagi. Farmasi driver katanya. Semangat pokoknya buat Bang Teni sebagai pejuang tulang punggung keluarga, sehat-sehat, enjoy, menikmati nih. Bang Teni ini jujur kalau untuk masalah pekerjaan atau di perjalanan selalu menikmati, selalu enjoy. Ini yang bisa kita jadikan motivasi nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen update seputar kegiatan kamu ataupun beberapa informasi-informasi yang kamu dapatkan, boleh untuk langsung gabung barengan kita di 0811570118, atau kamu juga bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Bang Teni bilang jangan lupa main bola walaupun sibuk katanya.

Dulu nanti Nopal bakal bacakan informasi seputar hasil-hasil pertandingan di Piala Dunia. Dan jangan lupa, Piala Dunia kali ini 48 negara. Jadi kita gak bakal ketinggalan hiburan di dunia sepak bola. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.